Galak kamu sak pembutang sampai kalau tentara bakal terpa ibot. Ibtan dan angka ungot di nak mengakak terpa. Saya nak pun. Alah, good morning, ibot, kapi, dah bagaikan terpa. Ibtan dan adina bagaikan eksum. Ibtan dan gahik dina bagaikan terpang langsung. Anggap hiktan sapi si samus kitiro. Ay, buntang dia kainong inspiration. Inspiration Al Gabri Aranita. Ang senior citizen nga gahit pas magkuno. Mahuman. Bita may buntag yan, Inspiration. Hala, sajaw na ba?